0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam berita itu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Wirama hujung minggu di Radio Klasik 6 pagi hingga 6 petang.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jebai. J-E-B-A-I. Jebai. Jebai adalah berserak-serak. Contoh ayat, daun-daun kering yang sudah dikumpulkannya di halaman berjebai ditiup angin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lagu nyanyian Juliza Azlizan, Aku Senang Sendirian. Baru saja menghiburkan saudara Wirama hujung minggu sehingga 12 tengah hari nanti. Baik, saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Kak Tipah Sakijan. Katanya nak buat ucapan selamat ulang tahun buat anak Suraya yang ke-44 tahun hari ini 30 Ogos 2026 dengan ucapan semoga panjang usia, dimurahkan rezeki dan bahagia bersama keluarga tercinta. Tok Mio dari Taman Simpan Taiping nak kongsikan cerita menjelang hampir dengan tarikh keramat 31 Ogos. Pasti teringatkan semasa bertugas ketika pasukan beruniform terlibat secara langsung dalam perbarisan menyambut dan meraikan ulang tahun kemerdekaan. Selama berkhidmat dalam pasukan polis lebih kurang 40 tahun, sudah pasti sukar untuk dilupakan segalanya. Salam buat rakan-rakan, sahabat-sahabat yang masih ada. Semoga semuanya sihat belaka hendaknya. Kak Asna Minah dari Kampung Bukit Hijau, Sempadan Puncak Alam. Ucapan selamat hari lahir buat anak tersayang Hairul Ihsan Sukirman. Untuk hari ini, didoakan semoga panjang usia, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki, diberikan ilmu, amal ibadat yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan satu lagi kiriman daripada Acik Jamiah Jabah dari Mersing. Nama ucapan semak pengantin baharu buat Mutalib, Mak Yunus dan pasangannya yang berada di kawasan yang sama. InsyaAllah. Dan juga tahniah juga buat Ustazah Suryati yang mendapat menantu untuk hari ini. Semoga bahagia kalian hingga ke jannah. Terima kasih telah mendengarkan kami, Wirama Hujung Minggu.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Menerusi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami Wirama Hujung Minggu. Mungkin hari ini ada rancangan bersama keluarga terpulang ke kampung halaman. Fokus pemanduan saudara, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, kita di segmen tajaan 3 minit bersama Tabib Azli di talian bersama Encik Abdul Halil Abdul Razak, pegawai pemasaran dari Tabib Azli. Assalamualaikum baby.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izzat sihat eh?
1: Alhamdulillah sihat ke tu?
2: Alhamdulillah, semangat merdeka semakin berkobar-kobar.
1: Baik, semestinya esok kita nak menyambut Hari Kebangsaan. Tabib Azli, semestinya ada perkara istimewa nak dikongsikan. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi DJ Izzat dan juga para pendengar Radio Klasik menggami kenangan. Alhamdulillah, bersempena dengan cuti persekolahan dan juga cuti umum nak sambut hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Malaysia. Jadi jelajah promosi Tabib Azli kita teruskan lagi untuk kali ini di dua negeri, iaitu negeri Pahang dan juga negeri Johor. Istimewanya untuk kali ini di negeri Pahang kita ada dua lokasi. Lokasi yang pertama ialah di Bandar Pusat Jengke, bertempat di dalam Maidin, ya, Maidin Bandar Pusat Jengke Pahang. Kita bermula hari Jumaat lagi sebenarnya. Hari ini dah masuk hari yang ketiga. Jadi besok hari Isnin merupakan hari yang terakhir. Kepada para pendengar Radio Klasik, jangan lepaskan peluanglah, terutamanya yang berada di sekitar Jengke. Jengke ni memang luas sangat-sangat. Jadi tak kira dah di Jengke berapa pun, boleh datang terus ke Bandar Pusat Jengke ini di dalam Maidin di tingkat bawah, betul-betul di hadapan Watson. Hari ini dah hari ketiga, esok hari terakhir. Okey, itu lokasi yang pertama di negeri Pahang. Manakala untuk lokasi yang kedua di negeri Pahang juga, kita buat promosi di dalam TF Value Mart. TF Value Mart Temerloh Pahang, juga di tingkat bawah kita punya bus berdekatan dengan kedai Permata Herba. Jadi untuk di dalam TF Value Mart Temerloh ni pun akan berakhir esok juga. Bermula semalam hari Sabtu, hari ini hari Ahad, hari kedua, esok hari terakhir. Jadi untuk makluman ya, kita bermula pukul 10 pagi hingga 9 malam, tetapi untuk esok hari terakhir 31 Ogos setakat pukul 6 petang sahaja. Okey, itu dua lokasi di negeri Pahang. Satu lokasi lagi di negeri Johor. Di negeri Johor, kita buat promosi di dalam Maidin Mall Mutiara Rini. Maidin Mall Mutiara Rini, bus kita berada di tingkat satu berdekatan dengan kedai jualan tudung. Jadi yang di Maidin Mall Mutiara Rini ini pun berlangsung selama 4 hari, bermula hari Jumaat lagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk warga Johor Bahru, datang ramai-ramai ke Maidin Mall Mutiara Rini, cari bus Tabib Azli di tingkat satu berdekatan dengan kedai jualan tudung. Yang belum pernah merasai ataupun buat terapi mata ni, kena cuba sangat-sangat. Sebabnya kalau pengalaman saya di Jengke ni, dah masuk hari yang ketiga hari ni, ada seorang makcik tu, dia semalam dia dah datang dah. Semalam dia datang dah, dah buat terapi. Hari ini dia datang lagi. Kata, kenapa makcik datang lagi? Dia kata, alhamdulillah, dia buat terapi semalam, dia balik rumah, dia rasa lega sangat-sangat. Penglihatannya rasa makin cerah. Jadi mata pun rasa makin ringan. Jadi kepada tuan-tuan yang ada permasalahan berkaitan dengan kesegaran mata, tak kira lah penglihatan makin kabur ke, mata rasa senak ke, atau berair ke, nak membaca dah makin, kata orang tu dah makin kurang nampak. Jangan biarkan masalah tersebut berlanjutan. Boleh dapatkan khidmat terapi mata bersempena dengan jelajah promosi Tabib Azli dengan bayaran cuma RM30 sahaja untuk kos rawatan ataupun terapi. Kita juga sediakan perkhidmatan rawatan resdung. Yang gatal-gatal hidung, gatal mata, kerak bersin, nafas berbau, mulut berbau, jangan biarkan masalah tersebut berlarutan. Tak kiralah berapa usia anda, kena dapatkan rawatan ataupun terapi dengan segera. Jangan lupa, tiga lokasi sedang berlangsung sekarang ini. Saya ulang lagi sekali, di dalam Maidin Bandar Pusat Jengke Pahang, manakala lokasi yang kedua di TF Value Mart Temerloh Pahang, manakala lokasi yang ketiga di negeri Johor di dalam Maidin Mall Mutiara Rini Johor Bahru. Kami tunggu kedatangan anda. Hari ini hari ketiga, esok hari terakhir. Hari ini sehingga pukul 9 malam, esok hari terakhir 31 Ogos setakat pukul 6 petang sahaja. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon, boleh hubungi, boleh WhatsApp saya, Abby Halim, di talian 013-6313-8888. 013-6313-8888. Itu saja DJ Izzat Saufi. Salam kemerdekaan untuk semua. Terima kasih DJ Izzat Saufi. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, sebentar tadi bersama dengan Encik Abdul Halim Abdul Razak dari Pegawai Pemasaran Tabib Azli. Baik, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara. Dan selepas ini rakan penyampai Syazmil Izwan akan terus setia bersama saudara Wirama hujung minggu 12.30 hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 17 Rabiul Awal.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik. Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Laporkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jebai. J-E-B-A-I. Jebai. Jebai adalah berserak-serak. Contoh ayat, daun-daun kering yang sudah dikumpulkannya di halaman berjebai ditiup angin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Selamat tengah hari dan selamat berhujung minggu. Saudara bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan untuk Wirama Hujung Minggu untuk edisi hari ini, hari Ahad yang bertarikh 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari Ahad macam ni, ada yang sedang bersantai-santai dekat rumah, ada yang tengah menikmati makan tengah hari bersama dan dengan keluarga, dan tak kurang juga ada yang masih mencari rezeki. Dan apa-apa pun aktiviti saudara pada hari ini, biarlah kami di Radio Klasik terus menemani saudara. Hari ini hari Ahad 30 Ogos, besok 31 Ogos 2026 merupakan hari kebangsaan untuk kita yang ke-69. Saya nak tanyalah kepada saudara pendengar setia Radio Klasik, di mana saudara nak sambut hari kebangsaan pada malam ini? Ambang Merdeka, dekat mana? Dekat rumah ke? Ataupun pergi dataran Merdeka ke? Kat mana-mana saja yang nak kongsikan dengan saya aktiviti saudara pada malam nanti sambutan Ambang Merdeka, boleh hantarkan kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Okey, dan sekarang saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Tan Sri Dato SM Salim dengan lagu yang bertajuk Joget Burung Tiung. Radio Klasik menggamit kenangan.

betul-betul lah sikit solo tu. Aku dah macam ni, kau main pula tak sedap, langsung orang tak mau beli nanti. Ah, macam tu bang kesedap sikit.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi denyut jiwa yang diwariskan melalui seni dan budaya.
1: Dadanya menyapu awan berarah lalu.
0: Pada malam penuh bersejarah, hayatilah persembahan istimewa Sanggar Seni Merdeka 2026.

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara.

0: Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Lah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya atau dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
1: Sabar.

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1989, lagu daripada Dato' Azizul Khamis yang berjudul Namamu Di Hatiku, baru saja menghiburkan saudara. 12.42 minit tengah hari ketikan waktu ini. Saya nak bacakan lagi kiriman di WhatsApp Radio Klasik daripada Kak Hana Selayang. Assalamualaikum Syazmil, happy konti Kak Hana dari Selayang ni. Kak Hana tak pergi mana-mana malam ni sebab apa? Cucu tunggal Kak Hana menyertai perbarisan pancaragam dan besok pagi-pagi nak gerak ke Putrajaya. Saya doakan semoga urusan Kak Hana sekeluarga dipermudahkan besok, okey? Dan seterusnya daripada Khairuddin yang berada di Kelana Jaya. Syazmil, selamat berhujung minggu, tidak ke mana-mana pun, cuma di rumah mendengar Radio Klasik dan besok di depan TV menonton sambutan Hari Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Teringat saya waktu kecil-kecil dulu, memang saya kalau ambang merdeka ke hari 31 Ogos pagi ke, memang saya akan menonton di kaca televisyen. Terima kasih Khairuddin. Dan seterusnya, Hawa yang berada di Merlimau. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Malam nak sambut kedatangan orang kampung dekat Merlimau. Orang Merlimau ni, jumlah ramai-ramai. Malam ni ada wayang pacak dan macam-macam ada. Malam ini jemput datang. Mana lagi? Merlimau le. Jadi orang Merlimau yang berdekatan dengan Merlimau, kalau tak ada apa-apa nak buat, boleh datang ke dataran orang kampung Merlimau. Terima kasih Hawa. Dan seterusnya, Kak Syida Perman yang berada di Ulu Tiram, Johor. Assalamualaikum Syazmil, selamat bertugas, juga salam kemerdekaan untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Dan malam ini sambut malam kemerdekaan di Surau Darul Naim, Kampung Ubi Baru, dimulakan dengan bacaan tahlil dan juga solat jemaah sempena Maulidur Rasul. Selepas solat isyak, anak-anak muda menyambut malam merdeka, dimulakan dengan menyanyikan lagu-lagu patriotik. Terima kasih Kak Syida atas perkongsiannya. Baiklah saudara, mari kita teruskan hiburan dengan lagu ini daripada Nur Aniza Idris dengan lagu yang bertajuk Joget Gadis Desa. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor baru Johor, waktu zuhur akan masuk tepat pada pukul 1:08 tengah hari. Kuala Terengganu 1:10 tengah hari. Kuantan Pahang 1:11 tengah hari. Kota Baru Kelantan dan Bandaria Melaka 1:14 tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 1:15 tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1:17 tengah hari. Ipoh Perak 1:19 tengah hari. Georgetown Pulau Pinang 1:22 tengah hari. Alustar Kedah 1:21 tengah hari. Dan Kangar Belis 1:22 tengah hari. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Daripada Azlina Aziz dengan lagu yang bertajuk Wajahmu di Mana-Mana, baru saja menghiburkan saudara. 12.52 minit tengah hari ketika dan waktu ini, saya nak bacakan lagi beberapa kiriman yang dihantar menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh Perak. Selamat tengah hari Syazmil, tengah gotong royong masak dengan anak dan besan dari Kedah. Cuti-cuti nak merdeka dan esok pagi seawal pagi nak tengok perarakan hari kemerdekaan depan railway station. Tiap-tiap tahun akak pergi meraikan. Dan untuk Syazmil, terima kasih. Sedang layan Radio Klasik ketika dan waktu ini. Terima kasih Kak Nur Aminah sekeluarga yang berada di Ipoh Perak. Dan seterusnya, Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah. Kampung Pak Long dari petang ni ada sukaneka untuk sambut mereka dari petang hinggalah ke malam. Dan Pak Long pun ada hantarkan gambar poster antara aktiviti yang berada di Padang Awam Kampung Tupai. Yang berdekatan dengan Padang Awam Kampung Tupai, bolehlah sama-sama memeriahkan lagi sambutan pada petang ini. Dan seterusnya, yang ini perkongsian daripada Rizal yang berada di Pekan Paloh Keluang. Salam hujung minggu Syazmil, buat semua yang mengenali saya. Saya ini tengah berniaga sambil layan lagu-lagu mantap di Radio Klasik. Dan aktiviti malam ni di Dataran Merdeka Kota Paloh, mungkin ada sambutan bunga api dan juga laungan merdeka. Terima kasih Syazmil, sama-sama. Baiklah saudara, sekejap lagi tepat pada pukul 1 tengah hari, saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 1 tengah hari dari sana. Tapi sebelum tu, mari kita hayati lagu ini daripada Dato' Aisyah, lagu yang bertajuk Bhatra Merdeka. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik. Merdeka! Menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
5: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: muda memberi reaksi komen di social media. Sebagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta accountability jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar kompeten dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda, Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China-Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Girong di wilayah autonomi Zhejiang, Barat Daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum proses pengebumian. Perdana Menteri Belinda Shah mengesahkan hanya mayat tanpa identiti akan diurus pihak kerajaan selepas semua ujian pengecaman dilengkapkan. Manakala mayat yang telah dikenal pasti akan diserahkan kepada waris. Setakat ini, 675 mayat telah ditemukan di pelbagai lokasi terjejas termasuk rasuah dan dan Nuwakot. Sukan bola sepak, Newcastle United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 dalam saingan Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Skuad kendalian Matias Yasler tampil berbisa di babak kedua menerusi dua gol Anthony Elanga dan Yone Wissa sekaligus

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

SG Bank dengan lagu yang berjudul Cik Ainun Janda Muda, baru saja menghiburkan saudara. 2.15 minit petang untuk saudara yang nak kongsikan dengan saya dekat mana yang saudara nak sambut Ambang Merdeka pada malam ini, boleh hantarkan di WhatsApp Radio Klasik 013-565-6128. Daripada Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Baru Kuala Nau, Baling, Kedah. Assalamualaikum Sahabat Tugas Syazmin Izzuan, semoga sihat selalu hendaknya. Dan saya pada malam ini akan sambut Merdeka di rumah anak malam ni. Nak sambut Merdeka dekat Lumut. Sekarang ni dalam perjalanan nak ke sana lah. Apapun, terima kasih Syazmin, sama-sama. Dan seterusnya, Kala Kati Purba Sabah. Assalamualaikum dan selamat petang DJ. Tunggu Ambang Merdeka malam ni di rumah je bersama dengan keluarga. Lihat TV dan bersama-sama dengan anak-anak dan juga cucu-cucu berkumpul di rumah aja. Dan buat semua, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Terima kasih Syazmin, sama-sama. Yang nak hantarkan lagi, boleh hantarkan sekarang di nombor WhatsApp Radio Klasik. Ini dia untuk saudara daripada Zaliha Hamid dengan lagu yang bertajuk Dandut Reggae.

untuk yang berada di sekitar Kuala Lumpur, terima kasih mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi 87.7. 2.25 minit petang dan saya nak bacakan beberapa kiriman WhatsApp di Radio Klasik ini. Ya, ini daripada Kak Zaliha Husin dari Ipoh Perak. Assalamualaikum, selamat bertugas Syazmil. Acik ini baru balik dari jemputan kahwin. Lepas tu terus layan Radio Klasik. Terbaiklah Syazmil. Ha, untuk pengetahuan Syazmil, untuk malam ni sambut dekat rumah je Ambang Merdeka, tapi besok nak bangun awal nak tengok perbarisan di stesen kereta api Ipoh Perak. Terima kasih untuk perkongsiannya. Dan seterusnya, Abang Osman Dahan pun katanya, assalamualaikum Syazmil, tengok dekat TV je malam ini. Tidak mengapa, janji kita kena ada semangat untuk sambut tanggal 31 Ogos. Dan seterusnya, untuk pendengar yang berada di Jerantut Pahang, Baharudin Mat di Kampung Gusai, assalamualaikum Radio Klasik, selamat petang. Saya menyambut Hari Merdeka malam ini di tepi Sungai Sepia kampung saya, dan ada makan-makan sikit, juga ada nyanyi-nyanyi santai malam merdeka. Saya rasa Abang Baharudin ni dia pantang dapat mikrofon ni. Ni kaki karaoke dah ni. Okey. Apapun, terima kasih Abang Baharudin kerana hantarkan perkongsian di Radio Klasik. Yang nak hantarkan lagi, masih lagi sempat di 0135656128. Lagu daripada M. Osman, lagu yang bertajuk Suzana. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi denyut jiwa yang diwariskan melalui seni dan budaya.
1: Dadanya menyapu awan berarah lalu.
0: Pada malam penuh bersejarah, hayatilah persembahan istimewa Sanggar Seni Merdeka 2026.

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara

0: Cahaya dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
4: Radio Klasik di Ipoh 88.3.

daripada kumpulan Deloitte dengan lagu yang bertajuk Cita Hampa, baru saja menghiburkan saudara. Dan saya nak bacakan beberapa kiriman WhatsApp di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128 daripada Razak Madu yang berada di Damansara. Assalamualaikum buat DJ dan semua pendengar Radio Klasik. Malam ini saya sambut malam mereka dekat kawasan-kawasan sini saja. Lepas tu nak tengok wayang pacak kalau rajinlah. Baiklah. Apapun terima kasih Abang Razak Madu. Dan seterusnya Kak Ros dari Kuang Selangor. Assalamualaikum DJ Syazmial. Kak sambut mereka di rumah saja, tengok TV tahun ini, tak pergi mana-mana pun. Tidak mengapa. Yang penting kena ada semangat untuk kita sambut Hari Kebangsaan kita yang ke-69. Dan seterusnya daripada Kasim Osman yang berada di Kampung Batu 3, merancakkan lagu irama Nostalgia Pop Biaya pada petang ini bersama dengan Syazmil, dan buat Ambar Merdeka pada malam ini dekat Kampung Sungai Lang Baru Banting bersama dengan keluarga. Hari ini insya Allah saya akan sambut bersama dengan keluarga. Baiklah Abang Kasim bin Osman, apapun saya doakan semoga perancangan Abang Kasim sekeluarga dipermudahkan. Baiklah saudara, sekejap saja nanti pada pukul 3 petang kita ada orkestra di Klasik. Tapi sebelum tu juga saya nak kongsikan kepada saudara, lebih kurang dalam 3-20 minit petang saya akan bawa saudara untuk kita sama-sama dengarkan, kita ikuti Majlis Amanat Perdana sempena Hari Kebangsaan 2026. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan. Daripada Dato' Ahmad Jaiz, Indahnya Dunia Hatiku.

yang dirakamkan sekitar tahun 1976 daripada Datuk DJ Dave, lagu yang bertajuk Gadis Berkacamata baru saja menghiburkan saudara. Baiklah saudara, sebelum ataupun sambil-sambil kita menunggu amanan perdana sempena Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, sekejap saja nanti tepat pada pukul 3 saudara akan dihiburkan dengan Orkestra RTM di Klasik Istimewa bersama artis pilihan minggu ini, Jad Ali, Aman Shah dan Zur Eda, dipimpin oleh pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, juru rakam Pendi Wong dan Luman Hakim, serta juru adun Syamril bin Muhammad Saleh dari studio rakaman orkestra RTM. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh, dan juru teknik studio rakaman orkestra RTM. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam orkestra RTM di Klasik. Terimalah lagu persembahan Aman Shah bertajuk Asmara Terkenang, lagu gubahan Azman bin Mustafa, dan lagu persembahan Aman Shah bertajuk Musim Cinta, lagu ciptaan Jamal Abdullah, lirik oleh A. Jalil Saleh, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

0: Baiklah saudara, kita berikan laluan untuk sama-sama kita ikuti majlis amanat perdana yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Alam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsu Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan, Portugis, Belanda, Inggris, Jepun. Berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa. Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman, tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumiputera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, penanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung, diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada kita ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi dua. ASEAN India dari tiga, jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu. Sekarang bergabung tiga kekuatan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara-saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan pemegang kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali, yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro, peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasal-pasal malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas ketelanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksesan Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: Tuan Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera. Tunku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Panjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.
7: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Allahu

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jebai. J-E-B-A-I. Jebai. Jebai adalah berserak-serak. Contoh ayat, daun-daun kering yang sudah dikumpulkannya di halaman berjebai ditiup angin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Ikuti karapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
3: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
4: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
5: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cara rakyat ni.
2: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Sudahlah susun kuih-kuih tu. Mainlah sini, duduk sekejap. Dari tadi berdiri je, tak penat ke?
2: Eh, mana ada penat Kak Sofia. Alia tengah seronok ni tau.
1: Seronok?
2: Tak adalah susun kuih ni cantik now. Yang penting bila dah susun, senang orang nak ambil.
1: Betul juga kan? Alhamdulillah, tahun ni dapat kita semua penduduk Taman Menggamit Kenangan ni berkumpul di surau ni untuk sambutan Maulidur Rasul. Eh, seronok kan Alia?
2: Eh, mestilah seronok. Tengok suasana surau kita ni. Ramai jiran datang. Masing-masing bergotong royong. Ada yang nak masak, ada yang hias surau, ada yang uruskan makanan.
1: Itu yang Kak Sofia suka. Maulidur Rasul bukan sekadar berkumpul dan makan-makan je tau. Yang paling penting, kita mengingati dan menghayati perjuangan serta akhlak mulia Nabi Muhammad SAW.
2: Setuju sangat tu Kak Sofia.
1: Kan?
2: Bukan datang semata-mata sebab nak makan nasi biryani dengan ayam madu tu je.
1: Sedap tu. Tapi nasi biryani tu rezeki, kira bonus lah. Yang utama penghayatan tu.
2: Baiklah Ustazah Sofia. Tapi kalau dah cakap tentang penghayatan, apa yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian ni Kak Sofia?
1: Banyaklah. Antaranya menjaga tutur kata, berbuat baik kepada jiran, membantu orang yang memerlukan, bersikap penyayang dan saling menghormati.
2: Macam kita dekat Taman Menggamit Kenangan ni lah.
1: Yalah.
2: Kalau nampak jiran susah, kita hulurkan bantuan.
1: Betul.
2: Kalau jiran buat kenduri, kita tolong. Kalau terserempak, kita bagi salam.
1: Ya. Kalau jiran buat kenduri tu Kak Sofia suka. Tolong makan. Itulah kadang-kadang perkara kecil bagi kita tapi besar maknanya pada orang lain tau.
2: Betul. Lagi satu, janganlah kita hanya berselawat dan mengingati Rasulullah SAW pada bulan Maulidur Rasul saja. Kecintaan kepada Rasulullah juga sepatutnya diterjemahkan melalui akhlak dan amalan kita setiap hari.
1: Contohnya kan Alia kan, kalau kita marah, kita cuba kawal diri. Kalau ada orang buat salah, kita tegur dengan baik. Kalau ada orang yang perlukan pertolongan, kita bantu.
2: Dan yang paling penting, kita jadikan sifat kasih sayang, amanah, sabar dan pemaaf sebagai sebahagian daripada kehidupan kita.
1: Panjang betul dah ceramah kita berdua hari ini.
2: Apa pun Kak Sofia, semoga sambutan Maulidur Rasul tahun ni bukan sekadar meriah di surau ni aja, tetapi membawa perubahan dalam diri kita juga.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Betul. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik, lebih penyayang dan lebih dekat dengan ajaran Rasulullah SAW.
2: Kak Sofia, semua dah masuk tu. Majlis dah nak mula. Jomlah kita masuk sekali.
1: Jom. Kita berselawat dulu sebelum melangkah.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
1: Salam Maulidur Rasul.
2: Semoga cinta kepada Rasulullah terus subur dalam hati dan diterjemahkan melalui akhlak serta amalan kita setiap hari.
1: Amin.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi denyut jiwa yang diwariskan melalui seni dan budaya.
5: Dadanya menyapu awan berarah lalu.
4: Pada malam penuh bersejarah, hayatilah persembahan istimewa Sanggar Seni Merdeka 2026.

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah, miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, bingkisan bintara memugar pusaka.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Ramlai.
3: Eh, Ramlai, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramlai.
3: Buka radio.

Buka radio sebenarnya. Buka radio dan buka langkah. Dalam pada dalam pada nak buka langkah, kita pasang kuda-kuda tu. Pasang kuda-kuda biar kemas, biar tegap, biar kukuh sedara, agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan, yang langkah yang kita susun petang ini untuk jadual pertemuan petang hujung minggu, petang hari Ahad ataupun disebut sebagai sepungguk dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Petang sepungguk untuk hari ini 30 Ogos 2026 bersamaan hari yang ke-17 untuk bulan Rabiul Awal dalam hitungan Taqwim Hijri. Memulakan tugasan ini, hamba pendekar Azlan Omar memulakan pertemuan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Syazmil, yang dah pun selesai tugasannya untuk saya sambung lagi melengkapkan kesinambungan siaran radio klasik dan juga melanjutkan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Lagu-lagu pilihan sedara ditunaikan ke udara menerusi talian WhatsApp rasmi radio klasik 013-5656-128. Berbekalkan dengan rasa sayang yang tak luar, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuak-buak sedara. Banyak sungguh rasa yang duk ada ni. Saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani petang hujung minggu saudara untuk kita teruskan lagi pertemuan dalam ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Sambil kita menikmati udara segar waktu petang. Petang ini kita ambil angin segar tepi pantai saudara. Baik, dan mari kita tengok lagi kiriman siapa selanjutnya antara yang terpilih yang mengena lagi untuk nak ditunaikan kudara petang ini. Baik, antara yang mengena kiranya tahniah kepada pengirim yang bernama Khamis Bujang dari Jasin, Melaka. Ucapan selamat petang dan nak minta sebuah lagu nyanyian kumpulan Slash Taman Astakona. Lanjut kiriman selanjutnya yang teriang mengena yang terpilih juga lagi nak ditunaikan kudara petang ni. Kiriman daripada Kak Syam, Kampung Baru, Kuala Lumpur, nak dengar lagu Exist, Mengintai dari Tirai Kama. Dan kiriman yang ketiga antara yang juga mengena nak ditunaikan kudara petang ni, Khairiah dari Bokor Riau. Wah, minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Datin Rafiah Buang 10 tahun yang lalu. Sambil itu nak kirimkan ucapan salam buat ibuku yang gemar sangat dengan lagu ini dan juga gemar dengan siaran radio klasik katanya. Baik, terima kasih. Yang lain lagi terus kirimkan lagu-lagu pilihan saudara untuk ditunaikan kudara, dan yang dah pun kirimkan permintaan nantikan apa mungkin selanjutnya selepas ini kiriman saudara pula antara yang terpilih untuk ruangan ini pilihan mengkamit kenangan radio klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
4: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
5: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara petang ini. Lagu-lagu pilihan saudara. Saudara yang menentukan lagu-lagu untuk kami tunaikan ke udara. Saya hanya melunaskan permintaan pendengar. Pilihan saudara menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan bermula 5.30 petang dan berterusan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, dan boleh yang mungkin baru mengikuti siaran ini dan rasa macam terpanggil juga, kalau boleh ingin juga nak dengar lagu pilihan sendiri ditunaikan dalam ruangan pilihan menggamit kenangan ini, maka kenapa tidak untuk hantarkan kiriman WhatsApp saudara, hantarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang ada nilai kenangan dalam hidup saudara untuk saya tunaikan kudara petang ini, andai terpilih kiranya. Baik, hantarkan ke talian WhatsApp rasmi kami 013-56-56-128. Dan kiriman selanjutnya antara yang terpilih yang mengena lagi nak ditunaikan kudara petang ini, mari tengok lagi siapa lagi yang kena. Kena apa saudara? Kena apa? Kena sabar. Kena sabar dan kena dengar betul-betul mungkin nama saudara antara yang terpilih untuk ditunaikan petang ini. Selanjutnya kiriman daripada Kak Radin Halimah JB. Petang ini andai terpilih kalau mengena nak minta sebuah lagu nyanyian Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Dan lagi kiriman yang juga mengena petang ini, Haji Rifan Haji Kasim, Kampung Seri Menanti, Darat 7 Muar, Johor. Dan katanya dia lahir pada tarikh 31 Ogos. Wow. Tahun bila? Tahun 1968. Dan petang ini membangkitkan semangat patriotik dalam menantikan 31 Ogos. Nak minta sebuah lagu nyanyian Dato' Amal Jais untuk Satria. Dengan ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan untuk seluruh rakyat Malaysia yang dah pun kibarkan jalur gemilang. Betul. Alhamdulillah. Dan lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada Zahari Ibrahim dari Kota Kemuning, tengah gilap dalam berita lama bersama isteri Rafidah Haji Makmur yang hiaskan belah berita dengan jalur gemilang. Wow, Alhamdulillah. Ini nak ronda lah ni. Kalau boleh petang ini, kami berdua nak dengar sebuah lagu nyanyian Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Baik. Tiga kiriman ini nak ditunaikan kudara sebagai memenuhi permintaan saudara untuk ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Yang lain lagi nantikan, apa mungkin selepas ini kiriman saudara pula yang terpilih. Siapa tahu. Dan dalam pada itu juga menantikan lagu-lagu pilihan saudara ditunaikan kudara. Nantikan juga untuk perkongsian istimewa setiap petang, 6.30 minit petang kejap nanti, menyusul rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Inilah ruangan pilihan menggamit kenangan, Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afiqah eh?
1: Ya, saya.
0: Pengusaha makanan mochi bites.
1: Ya, betul.
0: Alhamdulillah dapat juga berhubung dengan Afiqah ni. Baik, saya Sudin dari Radio Klasik. Kami ni ada satu rancangan, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, untuk berkongsi-kongsi pengalaman perniagaan peniaga-peniaga kecil. Afiqah antara yang kami pilih untuk minggu ni. Sebelum tu, Sudin nak minta Afiqah ceritakan sikit diri Afiqah dan juga pengalaman mula-mula berniaga.
1: So alhamdulillah, pertama sekali kita nak ucap terima kasih lah bagi peluang untuk kita nak kongsi cerita pengalaman dalam niaga ni kan. Biasanya orang akan kenal saya dengan nama Afiqah Tajuddin. Tapi untuk lebih mesra orang panggil Afiqah lah. Sebenarnya pengalaman saya berniaga ni dah mula sejak kecil lagi. Sebab kiranya memang saya dibesarkan dalam keluarga yang berniaga lah. Jadi dari kecil tu dah biasa tengok tolong mak ayah berniaga. Lepas tu bila saya masuk dengan tanam, saya dah mula cuba nak berniaga sendiri. Jadinya waktu tu saya mula dengan, sebab kan kita sekolah lagi, jadinya kita mula jadi dropship yang tak payah pegang stok apa semua. Lepas tu kita jadi agent, stoki dan sebagainya lah. Lepas tu bila saya dah habis belajar, saya kerja pula. Kiranya paling lama lah saya kerja waktu tu dalam sebagai digital marketing executive dekat satu syarikat F&B ni. Jadi lepas dah kahwin, lepas tu saya tukar kerja dekat tempat yang lagi dekat dengan rumah apa semua. Lepas dapat anak pertama, jadi terpaksalah berhenti kerja dekat situ. So daripada situ baru saya fikir, sebab kita dah ada pengalaman berniaga, jadi saya cubalah untuk bina kita punya bisnes sendiri tu. Jadi asalnya tu saya mulakan dengan photo printing, macam tu. Lepas tu masa awal tu memang banyak lah kita struggle, banyak cabaran lah. Dari situlah kita kumpul modal sikit-sikit tu. Lepas tu belajar macam mana nak uruskan kita punya perniagaan. Lepas tu barulah perlahan-lahan tu kita masuk balik dalam bidang makanan yang saya tengah buat sekarang ni lah, yang mochi ni. Sekarang baru saya fokus dengan mochi lah.
0: Baik, apa istimewanya mochi bite air tangan Afiqah sendiri?
1: Okey, tercetus idea saya nak jual mochi ni sebenarnya sebab saya memang dah lama dah berniaga. Jadinya saya suka cuba benda-benda baru. Bila kita masuk balik ke dalam bidang makanan tu, saya cubalah cari produk yang saya sendiri minat. Macam tu. Sebab kisah di sebalik mochi ni ialah waktu tu saya balik kampung. Jadi bila balik kampung, saya memang minat mochi, saya beli mochi dekat situ. Tapi bila dah flight balik ke Selangor balik ni, lepas tu sampai-sampai dah basi mochinya. So kita pun carilah inisiatif macam mana nak dapatkan, kira nak makan mochi tu. So dari situlah tercetus idea nak buat mochi sendiri tu.
0: Boleh ceritakan sikit persiapan macam mana, cara-cara nak menyediakan bahan-bahan dan juga proses untuk membuat mochi, harganya dan apa jenis-jenis yang dihasilkan tu?
1: Macam yang saya beritahu tadi, produk yang saya fokuskan ni ialah mochi bite. Sebenarnya mochi ni dia asal daripada Jepun. Kira macam kuih tradisional Jepun lah. Tapi bila sampai ke Malaysia ni, kita akan olah ikut cita rasa selera orang Malaysia. Macam tu. Jadinya lebih konsepnya kepada mochi yang kecil-kecil lah. Lepas tu kita makan dengan dia punya dipping sauce apa semua tu. Okay, dan kita ada dalam 6 flavor mochi dekat situ. Cuma yang menariknya, mochi ni memang kita hasilkan dia tu secara handmade lah. Kita buat guna tangan, kita tak ada pakai mesin ke apa ke. Jadi dia punya proses dia tu, kita mula dengan kita sediakan dia punya bahan-bahan, campurkan segala adunan dia tu. Lepas tu kita kukus dia dalam masa dalam lebih kurang 30 ke 40 minit macam tu, nak bagi dia betul-betul masak lah. Lepas kukus tu pula, barulah kita akan uli tarik doh tu banyak kali. Sampai kita dapat dia punya tekstur yang betul-betul lembut dengan kenyal. Lepas tu barulah kita akan bentukkan mochi tu satu-satu, kira sebiji-sebiji macam tu. Jadinya memang ambil masa yang agak lama jugalah. Sebabnya kita memang handmade benda tu, kita tak ada pakai mesin.
0: Jadi ada 6 perisa yang dihasilkan: coklat, vanilla, red velvet, pistachio, strawberry dan juga yam. Jadi berapa harga yang ditetapkan ataupun ada berapa saiz yang ditetapkan dan juga harganya?
1: Okey, untuk harga pula, sekarang ni untuk satu set mochi bites kita mula dengan RM10 ke RM12 lah. RM10 tu untuk satu flavor, RM12 tu untuk pelanggan yang nak mixkan flavor tu. Jadi dia boleh rasa semua sekali lah. Dekat dalam satu set tu kita ada 10 biji mochi, satu dia punya dipping sauce dan satu lagi ialah dia punya crumb lah untuk kita nak dip ke ataupun nak topping dan sebagainya lah.
0: Ada dua jenis, satu yang satu pizza saja berharga RM10 dan satu lagi yang campur-campur. berharga RM12.
1: Ya, betul.
0: Sebenarnya sudi nak tanya, sekiranya pelanggan ataupun pendengar Radio Klasik ni ingin menempah, adakah talian ataupun ada medsos yang disediakan?
1: Okey, untuk tempahan pelanggan boleh terus hubungi saya lah dekat WhatsApp ataupun dekat saya punya media sosial, dan waktu tu kita akan maklumkan lah flavor apa yang available dan untuk tarikh tempahan pula. Sebabnya kita buat di handmade, jadi kita tak boleh buat dalam, orang kata, kita nak pastikan supaya tak clash lah dengan tempahan customer-customer lain. Kiranya macam kalau ada tempahan dalam kuantiti banyak tu, kita memang galakkan pelanggan tu untuk buat tempahan awal lah. Maksudnya dia boleh tempah sehari ke dua hari lebih awal daripada tarikh yang dia nak mochi tu.
0: Baik. Dari segi pengantaran, berapa kos yang dikenakan sekitar kawasan asal ataupun di Kuala Lumpur, berapa yang dikenakan?
1: Untuk penghantaran ni, kebiasaannya kita akan hantar menggunakan Lalamove. Jadinya dia punya rate semasa tu berbeza ikut dia punya peak hour lah. Dan benda tu berubah-ubah. Cuma anggaran kalau sekitar kawasan Hulu Selangor yang saya biasa buat, lebih kurang dalam RM8 ke RM15 macam tu. Kalau dekat ke arah KL, mahal sikit lah. Dekat sana mungkin dalam RM20 ke atas.
0: Baik. Mochi Bites, air tangan ataupun keluaran Afika, apa perancangan masa depan Afika?
1: Okey, untuk perancangan masa depan buat masa sekarang ni lah, untuk kukuhkan dulu bisnes yang sedia ada, terutama Mochi Bites ni. Kiranya saya nak pastikan dia punya dari segi produk, kualiti pengeluarannya lagi konsisten lah, supaya nanti bila bisnes ni dah lebih stabil dan boleh berjalan dengan sistem yang kita tersusun tu, so saya boleh ada masa untuk fokus kepada bisnes saya yang lain lah, macam tu.
0: Mula berniaga ni dah hampir berapa tahun lah?
1: Untuk Mochi Bike ni baru je kita mula, rasanya dalam 2 bulan.
0: Oh, baru sangat.
1: Betul.
0: Dari segi pengalaman,
1: sebelum ni kita fokus kepada photo printing. Untuk makanan kira baru lagi, memang saya R&D sendiri Mochi.
0: Oh, sendiri dalam tempoh 2 bulan?
1: Betul,
0: dalam tempoh 2 bulan R&D terus jual.
1: Betul. Sebabnya kita test, bukan saya seorang lah yang merasa tu, kita akan bagi edakan-edakan. Lepas tu sampai kita dapat adunan yang betul-betul okey, baru kita akan start jual. Sebab waktu permulaan buat dalam proses R&D tu, ada kadang-kadang terlembik sikit dia punya adunan dia. Kadang keras pula kan, ada bila masuk peti sejuk tak jadi yang macam tu. So itulah tempohnya lah kita ambil untuk sebelum betul-betul boleh jual.
0: Itu dia tempoh R&D. Satu kejayaan lah sebenarnya bagi saya lah. Kejayaan yang sangat cepat dan terus boleh diniagakan dan pasarkan. Baik, sebenarnya dalam tempoh yang singkat ni, apa cabaran yang dilalui?
1: Takat ni untuk persaingan ataupun cabaran lah. Yang benda ni sebab saya rasa persaingan dalam perniagaan, tambah lagi bila makanan ni memang ada. Lagi-lagi kalau dalam macam jual dessert semua ni kan. Sebab banyak produk ni yang hampir sama tau. Jadi bagi saya, kita memang kena ada satu keunikan, kelainan lah daripada peniaga lain. Supaya kita punya produk tu lebih ke depan, orang akan mudah untuk notice kita punya produk tu. Macam tu. Lagi satu, dari segi kita kena sentiasa jagalah kita punya kualiti produk, servis dengan pelanggan. Lepas tu untuk yang part cabaran pula, antara yang paling besar yang saya nampak setakat ni ialah untuk kita nak kawal kos bahan mentah tu lah. Sebabnya harga sentiasa berubah-ubah, setiap hari pun ada juga perubahan harga dari segi tepung, minyak dan sebagainya semua tu lah. Okay, lepas tu nak urus masa, sebab sekarang ni banyak benda yang saya uruskan sendiri. Itulah dia punya cabaran. Tapi benda tu saya anggap kira macam satu proses lah untuk saya belajar, untuk improve lagi dalam perniagaan tu.
0: Baik. Tak lengkap kalau Sudin tak minta kata-kata semangat ataupun kata-kata azimat dalam perniagaan ni daripada Afika untuk peniaga-peniaga kecil yang mungkin ada yang baru cuba-cuba untuk berniaga mochi ataupun perniagaan-perniagaan lain.
1: Kalau kata saya boleh bagi kira kata-kata semangat ataupun nasihat lah kan. Saya rasa kalau ada peluang, mulakan berniaga tu dari usia muda. Kiranya jangan takut untuk mula daripada kecil ni, sebab bila kita mula awal, kita sebenarnya ada lagi banyak masa untuk kita belajar, untuk kita buat silap, untuk kita bina pengalaman tu. Tapi pada masa yang sama tu, saya pun rasa macam personal branding tu penting dekat dalam perniagaan ni, sebab orang dia bukan terus akan percaya dan beli dengan kita. Kita yang kena bina dulu kepercayaan tu kan. Sebab bila orang dah kenal kita, orang tahu apa yang kita jual, dan nampaklah kita ni konsisten, so insyaAllah kita lagi mudah untuk mereka ni percaya dengan kita punya produk ataupun servis yang kita tawarkan tu. Dan untuk bina kepercayaan tu, bagi saya dia punya kunci dia ialah konsisten. Kiranya macam kalau hari ni kita rajin, kita nak promosikan produk kita, lepas tu tiba-tiba esok hilang, lusa muncul balik. So susah sebenarnya untuk orang nak ingat kita. Jadi walaupun hasil tu sekarang kita tak nampak dia cepat kan, tapi kita tetap kena teruskan. Ha, kiranya senang cerita, jangan putus asa lah. Ada hasil, tak ada hasil, buat je. Ha, macam tu.
0: Mana kata kunci dia konsisten lah.
1: Betul.
0: Baik. Di penghujung rancangan, Sudin ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Afika sekali lagi kerana sudi bersama dengan Sudin dalam rancangan Bison Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
1: Okay, terima kasih dekat Radio Klasik sebab bagi peluang.
0: Baik, sama-sama. Saya doakan semoga perniagaan Mochi Bike keluaran Afika akan terus maju jaya.
1: Amin, insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang. Istimewa di Radio Klasik.
3: Masuk pilih. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Sekelip mata kau berubah. Baik, sekelip mata, pejam celik, saudara, banyak kali kelip ni. Kita dah pun sampai ke penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Lagu-lagu pilihan saudara ditunaikan ke udara sepanjang ruangan pilihan menggamit kenangan. Setiap hari Sabtu dan hari Ahad, hujung minggu di Radio Klasik, untuk kami raikan lagu-lagu yang ada nilai kenangan dalam hidup saudara. Kerana setiap orang ada kenangan yang berbeza pada era zaman yang berbeza dengan lagu-lagu ya, pilihan masing-masing. Makanya untuk ruangan pilihan menggamit kenangan ini, kami cuba untuk kembalikan semula kenangan itu dengan lagu-lagu pilihan saudara, menghiasi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan, sebelum nak ditamatkan ruangan ini, tahniah kepada yang dah pun kibarkan jalur gemilang itu dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan. Saya suka gunakan istilah itu, keikhlasan. Kerana kita kibarkan, kita lakukan sesuatu dengan ikhlas, lebih menzahirkan semangat patriotik yang ada dalam diri setiap daripada kita, rakyat Malaysia, yang seharusnya kita bangga dengan negara tercinta ini. Baik, tahniah kepada yang dah pun kibarkan jalur gemilang, berkibar-kibar di udara, berkobar-kobar di dalam jiwa. Dan dalam pada nak ditamatkan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, untuk masa yang berbaki ini, semakin kita menghampiri pukul 7 malam untuk nak ditamatkan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, mari kita tengok kiriman siapa lagi antara yang terakhir, 3 kiriman terakhir yang sempat ditunaikan ke udara petang ini. Dan yang terpilih untuk saat akhir ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, masing-masing menanti namanya mungkin dibacakan ke udara. Pilihlah aku. Okay. Ya, dengan kekangan masa, saya tak mampu nak tunaikan semua permintaan yang diterima. Maka inilah 3 kiriman terakhir yang sempat ataupun yang terpilih untuk sempat ditunaikan ke udara petang ini. Pak Su Saiful Zaman Muhammad Isa dari Bido Perak nak minta sebuah lagu nyanyian Sunny Sahuri, Bimbang. Ya, baik. Dan lagi kiriman yang juga mengena petang ini, kiriman daripada Nini Alias nak minta sebuah lagu nyanyian Sting, Dalam Diam Aku Mencintaimu. Dan kiriman yang terakhir yang juga terpilih untuk ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada Miss Nani Hamid dari Shah Alam. Andai mengena petang ini, alangkah gembira rasa hati untuk menikmati sebuah lagu nyanyian Hedwin, Kepala Angin. Okay. Hedwin, tajuk lagunya Berakhir Satu Percintaan. Baik, 3 kiriman ini untuk ditunaikan kudara sebagai memenuhi permintaan saudara dan juga untuk ditamatkan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Macam biasa, tahniah kepada yang terpilih, dan macam biasa juga kepada yang tak terpilih. Apakan daya saudara, nak kena cuba lagi lah untuk lain pertemuan kiranya. Maka anggap sajalah, ini semua hanyalah sekadar satu cobaan.
1: Cobaan. Jangan marah, eh.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman, menerus

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Baru Johor 7.11 minit malam, diikuti Kuala Terengganu 7.16, Kuantan Pahang 7.15, Kota Baru Kelantan 7.21, Bandar Raya Melaka 7.28, Seremban Negeri Sembilan 7.15, Kota Baru Kelantan 7.21, Bandar Raya Melaka 7.28, Seremban Negeri Sembilan 7.19, Ipoh Perak 7.24, Georgetown Pulau Pinang 7.27, Al-

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu salat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 1 hingga 4.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Alif.

Sesungguhnya, Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, ia bersemayam di atas arasy, mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat, melainkan sesudah izinkannya. Yang bersifat demikian itulah Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan keadaan kamu. Maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahnya. Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatinya? Ilai

0: kepadanyalah kembalinya kamu semua sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya, dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Kemudian, ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil dan orang-orang yang kafir pula. Disediakan bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Irama Merentas Zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.35 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.37 dan Kuching Sarawak 7.56 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Sara menghitung waktu semakin menuju ke pukul 8 malam. Dan dalam pada meneruskan juga lagi pertemuan untuk malam ini. 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama 1 jam berikutnya untuk tugasan 6 jam. Makanya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam kami hidangkan buat Sara lagu-lagu tanpa henti selama 1 jam menerusi ruangan sepanjang jalan kenangan. Dan dalam pada meneruskan juga lagi pertemuan kita untuk malam ni, kejap nanti juga akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya' untuk malam ni bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan Sarah. Kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentas zaman, hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
0: Dua negara serumpun, satu suara bergema dalam rindu yang seirama. Ikuti kenangan mengusik jiwa khas Hari Kebangsaan 2026, Radio Televisyen Malaysia RTM dan Radio Televisyen Brunei RTB. Isnin, 31 Ogos 2026, 9:15 pagi. Bersama DJ Shazmil, Radio Klasik dan DJ Adi, Harmoni FM. Dengarkan kenangan mengusik jiwa khas Hari Kebangsaan istimewa di Radio Klasik.
5: Akulah penyambung warisan.
6: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi denyut jiwa yang diwariskan melalui seni dan budaya.
7: Dadanya menyapu awan berarah lalu.
6: Pada malam penuh bersejarah, hayatilah persembahan istimewa Sanggar Seni Merdeka.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: An Ubay ibn Ka'ab qal kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi al-zalma wa fi al-ramda qala ma yasurruni anna manzili ila jambi al-masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله.
2: Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jebai. J-E-B-A-I. Jebai. Jebai adalah berserak-serak. Contoh ayat, daun-daun kering yang sudah dikumpulkannya di halaman berjebai ditiup angin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 31 Ogos 2026, pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitar.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Buka radio.
2: Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggambit kenangan irama merentas zaman melepasi 9 malam ataupun 9.23 minit malam. Jadual pertemuan untuk malam ini saudara sekali lagi mempertemukan hamba. Saya Azlan Omar yang akan terus menemani malam saudara untuk jadual pertemuan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Setiap hari Minggu, hari Sabtu dan hari Ahad, ya, penghujung hari Minggu. Inilah waktunya, inilah masanya, inilah rancangannya. Rancangan Melodi Antara Bangsa dengan seleksi lagu-lagu yang akan mengembalikan semula kenangan buat saudara. Hidangan terbaik hujung minggu daripada kami di Radio Klasik. Baik, salam daripada hamba untuk kita mulakan pertemuan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam. Boleh saya gunakan istilah menikmati? Ada kenikmatan pada waktu malam di sebalik sunyi, gelap, dingin waktu malam. Ada ke kenikmatannya? Ya, yang sedang menikmati waktu malam, saya kira lebih faham bagaimana dikatakan nikmatnya waktu malam. Mungkin sedang menikmati makan malam waktu ini, ataupun yang sedang berada di jalan raya juga, hati-hati sentiasa dalam perjalanan. Sambil kami temani perjalanan saudara dengan seleksi lagu-lagu yang dimuatkan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Dan antara yang dikongsikan juga dalam rancangan Melodi Antara Bangsa ini, ada yang menantikan mungkin lagu tema siri TV ataupun lagu tema siri film untuk malam ini untuk saya kongsikan kudara kejap nanti. Dan dalam pada menantikan itu juga melanjutkan lagi pertemuan kita untuk Melodi Antara Bangsa malam ini. Menanti saudara kejap nanti, antaranya ada lagu ini. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. Juga nanti ada lagu nyanyian Stevie Wonder. Pass me by, don't even speak. I know the words is Time Lover, Stevie Wonder. Juga nanti ada irama lagu Hindi turut dimuatkan untuk perkongsian kita dalam rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Lagu dari film Sanggam.

0: Merahum Safar. Baik, semua akan terus menghiasi pertemuan kita untuk rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Dan masanya sekarang untuk lagu tema siri film malam ini. Masih lagi siri film. Baik, kebiasaan kita kongsikan lagu tema siri TV dan sesekali kita kongsikan juga lagu tema siri film. Untuk malam ini, siri film ini sebelum itu, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik bagi yang nak meneka siri film yang dimaksudkan ini 013-56-56-128. Sekali lagi, 013-56-56-128. Dan jangan lupa untuk kenalkan diri, nama sedara. Kalau mungkin tekaan itu betul, saya nak sebutkan nama-nama yang berjaya meneka lagu tema siri film yang dikongsikan untuk malam ni. Cluenya, apa clue dia? There's something behind the trees. Tentu. Okay, masanya untuk lagu tema siri film Melodi Antara Bangsa Radio Klasik.
1: Lagu tema siri filem di Radio Klasik.

0: lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarabangsa.
1: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara, termasuk oleh rima lagu Hindi yang baru saja berlalu sebentar dari sebelum Merham Safar. Baik, meniti masa menghitung waktu semakin kita menghampiri 10 malam dan rancangan Melodi Antarabangsa dikeluarkan 45 minit, 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam setiap malam hujung minggu. Maka inilah harinya, inilah masanya, inilah rancangannya dan inilah hamba orangnya. Hamba Azlan Omar untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Dah pun dikongsikan tadi lagu tema siri film yang dah pun dikongsikan kudara tadi. Kalau mungkin terlepas, mari kita mainkan sekali lagi sedara. Oh, bunyi tu dah tahu dah. Okay. There's something behind the trees. Ada benda hidup di sebalik rimbunan pohon-pohon dalam hutan tu kan. Macam tu lah lebih kurang clue untuk siri film ini.

Baik, saya kreditkan antara nama-nama pendengar Radio Klasik antara yang berjaya meneka siri filem ini. Ramai yang pernah menontonnya. Saya kira wajah monster alien tu, wajahnya pun dah cukup mengerikan sedara. Lakonan Arnold Schwarzenegger. The Predator. Ingat lagi makhluk dalam hutan tu sedara dia. Warna, dia boleh bertukar-tukar. Warna lah, camouflage. Bertukar-tukar ikut warna daun-daun tu kan. Payah nak dikesan. Payah nak kesan satu hal. Lihat pula tu. Lihat pula nyawanya tu. Sehat PJ, Isha Bangsa, Barum JB, Awang Isa, Kampung Binjol, Baling, Kedah, Aki Ulu Ceka, Kuantan. Antara yang berjaya meneka lagu tema siri filem yang dikongsikan untuk perkongsian dalam Melodi Antarabangsa malam ini. Baik, meliti masa, menghitung waktu, meneruskan lagi pertemuan kita untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini dengan seleksi lagu seterusnya menanti secara kejap nanti. Ada lagu nyanyian Raya Hip. Raya Hip untuk lagu ini, Lady in Black. Juga nanti ada lagu, lama saya tak mainkan lagu ni. Lagu dari Jepun dan lagu ini juga antara yang sering menggamit memori zaman kanak-kanak dulu-dulu. Antara siri TV yang sangat dinantikan oleh generasi seusia saya. Seusia saya pula. Yalah, sezaman saya. Waktu dulu-dulu. Pucu Kiji Space Cop Gaban. Gaban, cintalah. Akira Kushida untuk apa ni penyanyi, nama penyanyi lagu ini. Sama-sama. Gaban. Baik, semua ini kan terus mewarnai pertemuan kita untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Tapi sebelum itu, nah ini dia, kita dengarkan dulu untuk lagu ini, Fun and Blunts. What's up? What's going on? Menggamit kenangan lagi sepanjang pertemuan, bertemankan kami, Radio Klasik.

hantar aku ke planet. Macam tu. Ingat lagi dengan okay. Tagline dalam cerita tu, Siri Gaban itu. Gaban hanya mengambil masa 0.05 saat untuk menukar bajunya. Okay. Baik, terima kasih semua yang memberikan komen kiriman WhatsApp yang diterima untuk perkongsian rancangan Melodi Antarabangsa malam ni. Baik, saudara, kita di penghujung rancangan Melodi Antarabangsa untuk beralih ke rancangan Nostalgia di Klasik malam ini kejap nanti, dan menamatkan Melodi Antarabangsa di sini dengan lagu terakhir untuk saya keluarkan kejap nanti. Tapi sebelum itu, saya juga ingin mengajak saudara untuk sama-sama ikuti kejap nanti Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. Sebentar nanti insyaAllah dijangkakan sekitar 10-15 minit malam sebentar nanti. Dan untuk malam ni, Melodi Antarabangsa ditamatkan dengan lagu ni, Still Heart, She's Gone. Terima kasih untuk terus kekal setia menyokong kami, menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara, menemani hari saudara sepanjang hari, malam ke siang, siang membawa ke malam. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita dalam rancangan Melodi Antarabangsa malam ini, dia She's Gone, Radio Classic.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi denyut jiwa yang diwariskan melalui seni dan budaya.
1: Dadanya menyapu awan berarah lalu.
0: Pada malam penuh bersejarah, hayatilah persembahan istimewa Sanggar Seni Merdeka 2026.

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara Memugar Pusaka.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Wah. Lala.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Radio Klasik mengambil kenangan di rumah merentah zaman balas. Dan sekarang masanya seketika untuk kita ikuti terlebih dahulu Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitaba walam yaja'al lahu iwaja. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Suasa Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur, ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa, dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdul Rahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdul Rahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bibi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, penanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung, ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah yang berbeda, warna kulit yang berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara Yang ada satu negara berkecai, Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, asal India dari 3 jadi 2 jadi 1, Malaysia dari 1 sekarang bergabung 3 kekuatan tanah Melayu Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaraan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli Sabah Sarawak, sementara itu warga emas, anak muda pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berdepan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman undang-undang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksa Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

Peguam Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera. Tunku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka! Merdeka!

0: Berita seterusnya. Lima prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik lima prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan. Terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Untuk kesian kita raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan ini adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak lima dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Jemaah Menteri memanifestasikan semangat patriotisme menerusi platform media sosial masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyeru seluruh rakyat memelihara perpaduan dan memperkukuh negara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agudagang berkata, kemerdekaan perlu diisi dengan aspirasi pembinaan negara bangsa yang kukuh demi menjamin masa depan Malaysia yang harmoni. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, keamanan dan keselamatan yang dinikmati negara hari ini menjadi asas utama kepada kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi seluruh rakyat Malaysia. Struktur persembahan grafik manusia yang akan digunakan sempena sambutan Hari Kebangsaan esok telah diperiksa dan disahkan selamat untuk digunakan. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Datuk Muhammad Sakri Abdul Kadir berkata, pemeriksaan dan pengesahan keselamatan terkini dilaksanakan semalam berikutan kebimbangan yang dibangkitkan berhubung pergerakan struktur berkenaan. Beliau berkata penilaian keselamatan dibuat berdasarkan aspek kejuruteraan termasuk reka bentuk, kaedah pemasangan, kestabilan, kapasiti beban dan keadaan tapak. Tambah beliau, keselamatan orang awam, petugas dan peserta kekal menjadi keutamaan PPJ. Sukan bola sepak Liga Super, satu perlawanan berlangsung hari ini menyaksikan Melaka FC menewaskan Negeri Sembilan FC 2-1 di Stadium Hang Jebat. Negeri Sembilan FC terpaksa mengharungi hampir keseluruhan separuh masa kedua dengan 10 pemain setelah ketua pasukan Kuzaimi PE dilayangkan kad kuning kedua. Aksi Liga Perdana Inggeris, Chelsea bermandi peluh sebelum menewaskan Brighton 4-3 di Stamford Bridge. Sunderland mengutip 3 mata pertama dengan menang tipis 1-0 ke atas Fulham, manakala Leeds United dan Brentford seri satu sama. Luar negara, runtuhan ais dan batu di kawasan pergunungan Nepal merupakan petanda peningkatan risiko bencana berkaitan glasier di dataran tinggi Qinghai Zhejiang. Penyelidik Akademi Hu Kaiheng berkata glasier yang semakin mencair lebih tinggi, curam dan tidak stabil. Air meresap antara ais dan batu menyebabkan pergerakan tanah serta ais menjadi lebih pantas. Akhir sekali, Iran dan Oman telah mencapai persefahaman mengenai aturan pergerakan kapal di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menegaskan laluan strategik tidak akan dibuka sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmennya. Timbalan Menteri Luar Iran bagi hal ehwal undang-undang dan antarabangsa Kazim Garibaldi berkata pihaknya sudah menjelaskan langkah yang perlu diambil Amerika dan Tehran bersedia mengambil tindakan seterusnya sekiranya syarat berkenaan dipenuhi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 191 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumi Putera diseru ceburi pertanian. Sekian berita. Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumi Putera diseru ceburi pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi denyut jiwa yang diwariskan melalui seni dan budaya.
1: Dadanya menyapu awan berarah lalu.
0: Pada malam penuh bersejarah, hayatilah persembahan istimewa Sanggar Seni Merdeka 2026.

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara Memugar Pusaka.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
7: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
8: Hati-hati!
5: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jebai. J-E-B-A-I. Jebai. Jebai adalah berserak-serak. Contoh ayat, daun-daun kering yang sudah dikumpulkannya di halaman berjebai ditiup angin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Ahqaf ayat 34 hingga 35.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan ingatlah, hari orang-orang yang kafir didedahkan kepada neraka, lalu dikatakan kepada mereka, bukankah azab neraka ini benar? Mereka menjawab, ya, benar, demi Tuhan kami. Setelah itu, dikatakan lagi kepada mereka, maka sekarang rasalah azab seksa dengan sebab kamu kufur ingkar di dunia dahulu. Fausbir.

0: Jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu, wahai Muhammad, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul Ulul Azmi yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati dari kalangan Rasul-Rasul yang terdahulu daripadamu. Dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu itu. Sesungguhnya, keadaan mereka semasa melihat azab yang dijanjikan kepada mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. Penerangan yang demikian cukuplah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mahu insaf. Maka ingatlah, tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik, derhaka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Tanah Melayu, tanah airku, tanah pusaka dari bangsaku. Indah permai, kaya dan makmur, tinggi berdaulat, gagah dan masyhur. Tanah Melayu kekal merdeka. Tanah Melayu, tanah bertuah, tanah pusaka kaya dan makmur. Ku jaga, ku junjung setiap masa. Tanahku, negeriku, agama dan bangsa. Tanah Melayu kekal merdeka. Tanah Melayu, tanah merdeka, bangsa Melayu punya pusaka, penuh bernaung sahabat handai. Tinggal bersama, aman dan damai. Tanah Melayu kekal merdeka. Tanah Melayu kekal abadi, tanah pusaka semula jadi. Satu bangsa, satu negara, satu bahasa, tutur dan cara. Tanah Melayu kekal merdeka. Rajaku, menteriku, bangsaku semua memerintah negeri adil saksama. Bangsa dan kaum, rakyat jelata hidup bersama seia sekata. Tanah Melayu kekal merdeka. Merdeka bangsa, merdeka negeri, merdeka bangsa, jiwa sendiri. Agama dijunjung, dunia dijaga. Tanah Melayu kekal merdeka. Tanah Melayu kekal merdeka, tulisan Ibu Zain, 1957.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Temani Malam Saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan juru teknik Studio Rakaman Orkestra RTM. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Terimalah lagu persembahan Aman Shah bertajuk Asmara Terkenang, lagu gubahan Azman bin Mustafa. Dan lagu persembahan Aman Shah bertajuk Musim Cinta, lagu ciptaan Jamal Abdullah, lirik oleh A. Jalil Saleh, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih dihiburkan dalam orkestra RTM di Klasik. Silakan ke laman media sosial Radio Klasik, TikTok, Facebook dan Instagram Radio Klasik dengan kata carian Radio Klasik. Lagu menggamit kenangan seterusnya iringan orkestra RTM, lagu persembahan Aman Shah bertajuk Ku Mengerti Erti Sepi, lagu ciptaan Zainal Abbas, lirik oleh Kasajiza AS, digubah semula oleh Fazri Khaim.

Dan menyusul selepas itu nanti, sebuah lagu medley, Rambu Ramba dan Aku Sudah Jatuh Cinta. Lagu nyanyian Nur Sheila Amin, ciptaan A. Ali, lirik oleh Bowie dan Jui. Lagu ini digubah semula oleh Firdaus bin Zainal.

lagu-lagu menggamit kenangan dalam orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, ucapan terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Dilia Mazuin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh, dan juru teknik studio rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu bertajuk Bunga Bukan Sekuntum, Kumbang Bukan Seekor. Lagu nyanyian Aman Shah, ciptaan Dato' S. Atan, lirik oleh Harun Abdul Majid, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam.

0: Money Classic 12:30 malam hingga 6 pagi. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Assalamualaikum Cik, boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam, nak tanya apa tu?
0: Ni, kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar, 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili, 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okay, terima kasih banyak-banyak.

0: Dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila,
1: sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, Dia dan Lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
4: Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Ni buat terkejut selalu Milah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
2: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Dengarkan Sepanjang Jalan Kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang wanita yang maharnya bukan emas, bukan permata, tetapi hanya sebaris kalimah syahadah? Hari ini kita akan menelusuri kehidupan seorang wanita hebat yang keberaniannya menggetarkan medan perang dan kebijaksanaannya menjadi rujukan para sahabat. Beliau ialah Rumaisa binti Milhan atau lebih dikenali sebagai Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid Al-Ansariyah berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Beliau merupakan ibu kepada sahabat yang terkenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan merupakan salah seorang wanita terawal yang memeluk Islam di Madinah. Keislamannya bukan sekadar ikut-ikutan, sebaliknya keimanan hakiki yang menuntut pengorbanan besar, termasuk berdepan dengan kemarahan suaminya yang pertama, Malik bin An-Nadhar. Antara kisah yang paling masyhur dalam sejarah Islam adalah ketika Abu Talhah Al-Ansari ingin melamarnya. Pada waktu itu Abu Talhah masih seorang musyrik. Ummu Sulaim menolaknya bukan kerana rupa atau harta, tetapi kerana prinsip. Beliau berkata, "Wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak selayaknya ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir, sedangkan aku wanita muslimah. Tidak halal bagiku berkahwin denganmu. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku dan aku tidak meminta selain daripada itu." Keteguhan iman Ummu Sulaim akhirnya membuka pintu hati Abu Talhah. Pernikahan ini dicatatkan dalam sejarah sebagai pernikahan dengan mahar yang paling mulia. Ummu Sulaim bukanlah wanita yang hanya duduk di rumah. Beliau merupakan antara pasukan barisan hadapan dalam peperangan sebagai pembantu dan juga perawat. Dalam perang Uhud dan Hunain, beliau hadir membawa bekalan air dan merawat mangsa yang tercedera. Ada satu riwayat menarik dalam Sahih Muslim. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim membawa sebilah pisau kecil yang diikat di pinggangnya. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau membawanya, beliau menjawab dengan tegas bahawa beliau akan menggunakannya untuk membela diri dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat juangnya membuktikan bahawa wanita juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam. Satu lagi peristiwa yang menguji ketakwaannya, iaitu kematian anaknya hasil perkahwinan bersama Abu Talhah. Ketika anak itu meninggal dunia, Ummu Sulaim tidak meratap. Beliau menguruskan jenazah anaknya dengan tenang. Apabila Abu Talhah pulang ke rumah, Ummu Sulaim melayannya seperti biasa dan menghidangkan makanan untuk suaminya yang baru pulang. Bahkan beliau turut melayan suaminya dengan gembira dan hanya memberitahu berita sedih itu selepas suaminya berehat. Tindakan ini dipuji oleh Rasulullah dan baginda mendoakan keberkatan buat pasangan ini. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kehilangan itu dengan kelahiran Abdullah bin Abu Talhah yang kemudiannya melahirkan zuriat-zuriat yang kesemuanya menjadi penghafaz Al-Quran. Kemuliaan Ummu Sulaim diiktiraf sendiri oleh langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku memasuki syurga, lalu aku mendengar suara gerakan di hadapanku. Ternyata ia adalah Rumaisa binti Milhan, iaitu Ummu Sulaim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Sulaim wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan warisan ilmu dan ketabahan. Beliau bukan sahaja seorang ibu yang berjaya mendidik anak yang soleh, tetapi juga seorang penasihat yang bijak dan pejuang yang berani. Demikianlah kisah pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Saya dari Singapura. Setara rancangan yang saya minat seperti MKI, Permintaan Hati ke Hati dan Malas Segar. Dengarlah.
1: Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: Money Classic 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan, yakni kagum terhadap dua orang lelaki, seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya, di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya. Lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hambaku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya, di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya. Lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

قائما. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Siapa bilang
4: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Waktu sekarang 6.43 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Ada yang sedang berada dalam kereta dalam perjalanan ke Dataran Merdeka atau juga ke Putrajaya atau ke mana saja di seluruh negara bagi meraihkan juga perayaan Hari Kebangsaan dengan kemerdekaan yang ke-69 tahun di negara tercinta kita. Hati-hati memandu. Dan juga jadikan ia hari ini dan pagi ini sebagai satu kenangan yang cukup indah untuk diceritakan pada generasi-generasi yang akan datang. Baik saudara, 31 Ogos 2026 mungkin tarikh yang istimewa. Saya boleh kata istimewa anak-anak merdeka ini, mungkin hari lahirnya jatuh pada hari ini. Ayuh kongsikan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Baik saudara, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Joget angan tak sudah JJ. Tersukakan setia Wirama.

pengorbanan dan kebersamaan. Hari ini, kita menikmati keamanan yang dahulu diperjuangkan oleh insan-insan yang sanggup berkorban demi tanah air. Merdeka bukan hanya bebas daripada penjajahan, tetapi bebas untuk menjadi manusia yang lebih baik, saling menghormati dan menjaga keharmonian. Salam Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun buat negara kita yang tercinta. Semoga Malaysia terus kuat, bersatu dan sentiasa dalam lindungannya. Ingat saudara, 69 tahun merdeka, kita warisi perjuangan. Dan hari ini, kitalah yang bertanggungjawab menjaganya. Merdeka bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk masa depan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di Freeview saluran 705. Baik saudara, jangan lupa untuk ikuti rancangan istimewa untuk hari ini, Cubit-cubit Manja, dengan tajuk 2.2 juta kenderaan Hari Kebanggaan. Dengarkan nanti 7.30 minit pagi. Terima kasih setia mendengarkan kami, Wirama Klasik.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai.

0: untuk Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
1: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
2: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
1: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
2: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
3: Lagi? Ada lagi.
2: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
4: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
5: Suraya kan. Sepuluh tak nampak orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Cubit, cubit manja.
1: Tanggal 31 bulan 8 57 merdeka merdeka tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah.
2: Ya, merdeka merdeka.
1: Semangat membara.
2: Mestilah semangat. Kata merdeka. Suzana, kau tak balik jenguk bapak kau ke, Pak Ramli? Ha.
1: Rancangnya memanglah nak balik, tapi itulah, sesak sangat aku tengok ni. Dengan cuti sekolah lagi. Kau nak tahu tak, trafik dijangka lebih tinggi tau bagi tempoh 28 hingga 31 Ogos hari ni lah, dan 4 hingga 7 September depan. 2.2 juta kenderaan berada atas jalan raya tau.
2: Itulah tu, rancanglah perjalanan lebih awal. Kalau boleh, rujuk jadual Digital My Plus TTA Travel Time Advisory menerusi aplikasi PAS.
1: Tapi kan semalam kan aku tengok ramai juga petugas PLUS di Plaza Tol dan kawasan rehat. Lepas tu PLUS Ronda pun sentiasa memantau trafik menerusi pusat pemantauan trafik.
2: Dan lagi satu, Smart Lane di 33 lokasi terpilih turut diaktifkan bagi membantu melancarkan trafik di kawasan yang dikenal pasti berpotensi mengalami kesesakan.
1: Mereka kena peka lah dengan papan tanda Smart Lane tuh? Dan kurangkan kelajuan waktu menggunakan laluan Smart Lane tu. Lepas tu, janganlah guna laluan kecemasan di luar lokasi pengaktifan Smart Lane.
2: Lagi satu, Suzana. Kemudahan awam di kawasan rehat dan rawat R&R serta hentian sebelah kebersihan terjamin tau. Pihak PLUS mengutamakan keselesaan pengguna.
1: Lepas tu, kena pastikan kenderaan kita ni berada dalam keadaan baik. Patuh had laju, mengekalkan jarak pemanduan selamat dan mengelakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Macam kau lah. Kalau memandu, tangan sebelah pegang telefon. Tak boleh tau.
2: Tolong sikit ya. Bukan aku tu. Aku tak buat kerja yang membahayakan nyawa. Bagi perjalanan jauh, pengguna yang keletihan, bolehlah berehat di R&R atau hentian sebelah sebelum meneruskan perjalanan.
1: Maklumat trafik terkini boleh diperoleh menerusi aplikasi PLUS dan platform media sosial rasmi PLUS. Pengguna juga yang memerlukan bantuan, telefon aja PLUS Line di talian 1-800-88-0000.
2: Bincang kau, Suzana. Ni. Doktor Asri tu. Apa cer kat Cambodia tu? Senyap je. Tanta kahwin dengan orang sana tak?
1: Kau ni tak baik tau. Tapi itulah, manalah tahu kan? Tapi itulah, aku pesan suruh kirim gambar. Tapi sampai sekarang gambar pun tak ada.
2: Sah. Memang dia dah jumpa orang sana tu. Tak ingat nak balik lah tu.
1: Kau ni batu api lah. Jom kita main pingpong nak? Jom.
2: Tak nak lah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 8 pagi. Sambutan Hari Kebangsaan yang dinantikan membuka tirai di Dataran Putrajaya pagi ini dengan pelbagai acara menarik bagi menyemarakkan semangat patriotik dan kecintaan rakyat terhadap negara. Seawal 5 pagi, para peserta sudah mula memenuhi Dataran Putrajaya.